0: As, hangga mahik pacang ubra bu, napi napi yang ada, napi man pada panak kui na jangre, sepung di tengah mani ne. Nabica, nang kai dah lagi nang bu.
1: Cici, ay lagi pari ye.
0: Hoi ni, nang lagi pari orang ni ne.
2: Kay lagi cici.
0: Ingu, nang ne hangga masih muda jamurau. Ay cak tengah matare nang iskun cepat tengah ne ba. Bungona paniki, se adu ai cakum di sanga maki.
2: Woi woi je, je sang bira mo ai hangga bi sama bu sa lagi ba.
3: Hei hei, kena kena lagi, thorau, kena kena lagi je ba, thorau ba.
2: Cici, bapa nami nak kau liye.
0: Oh tare tare, nak ja, se cakum jeng di sanga muko. Kena woi bira bu no, hei ma, ini ya, ita thaze dana leng bira bu bu, kari tak pi ke dong ini ya.
3: Ini se, nang mau dong mau amah aje lakukan ni.
0: Oh, kakak pilih ini. Murah sih tapi pambiyo.
3: Pandra suyari, bima. Ini nak aje tau ribas se, nang lana dekhan ganu.
0: Kanjaru ini hekta tak piyo.
3: Atai nanti, aje sano pat tau bagi wakhan se, ngaci degi thadu o.
0: Tau bagi wakhan.
3: Nang gak maga ne, tak ya nak kena. Isa do, hajin do nak pambiyo ano. Thadu pilih ni bima gua.
0: Kau ini nak tak pilih sih bu. Aidi mangha dong na thoi.
3: Kari ya, manggum na thok bayi dia. Nanggum mina si isabu paman na tik lo. Tapi bung na dilai na dana ne. Namang da pawa oi thok na ruye.
0: Ini aki watasi dia. Ini ya, aina haja bersiam tetapi ko. Ini na khali bato tayo nare. Aiha kana aki su apam nungsi kiwa khali jadri. Lai ribi ne su kangje. Ina wani su na konjeri. Aiy isasu larik tambaloi jadri ye.
3: Hoi bi ma, oi da bodo phit ngang bi la nu ne. Nang ni sa bu pha ga dori hai ba che, lai kai sara chal la bane.
0: Adomak ti khara hen man roi ne.
3: Kari, he man ba ji kari. Hey, hong ban da ho ba pang khola ma pang gum la bi. Nang ni chu, ai ki kunung gum la ba yum ma du da, lai sha tang ge do khan ba sai.
0: Tok pi roi ne, tok pi ro. Ine. Thau ga lon kai hai na ti khan bi ga nu. Ine ki kunung gum la ba yum do. Ai ngun da ti kai su na ti. Konung mak wira basu, ning tau macam mak wira basu. Ayak, ayi ke hujuk ipi bum sida dina, ayi yum panjakiro. Ini ke janda pa tau bodoh. Tapi yang ayi mak bucuk paham paham de, ayi cingjing ning de. Mana panayaam na ayi ke ikhong aje kolaga hajarah raba pa bodoh ne. Ayi ne cuk ayah bi kata balai ti.
3: Hey hey, nang gubinya su aduk napan kaba. Hey, kari gumban nang na isya gumari lain nama nama taraba. Nacin naun na koi bo yum sidagi, laykai sidagi tan thok panga mi hai bashe. Kango, ayak laykai sidagi ina kun ba len thum lay ba pak caw gini pi ni hai bashe. Nang kau rap rap,
0: leng biro ini, leng biro. Naca doha nama kita warak piyo, naca warak bu pau bungam dabe ini na, migi maca bu warak ki kan bi keno. Ina kun bi ini na. Mioi bagi hing bagi hak bucin na tu na, ayu lagi kai dekat antukan ini hari bado. Ini esunya, namang dapat makan
3: bila? Hey, kau mikudang lagi harap piye? Ngerangin ngakanang gue bini su, mio si tebo wangang sangang takkan naik daba, nang kang udah tada nang.
0: Yare yare, yare. Ini, yobi haro. Si dekik hendak kerabati, kaya pasal tu cuma ande. Ayu yang dah lak bini. Ayu kau tong wang mau pahat tinduk cagi.
3: Tinduk su yare, ikon balik. Hei, kamu ni
0: dah nak tahu dia? Is, kaya kata usit kita dapat no. Aibu yang nak kita tahu kan ikan dah. Sel kerap payah dapat ni. Ina kun bani, ngammi mata agumna. Aibu, ima ipa pu pang su dapat ni. Aibu kita mungkin kena acu cung thok pi dapat lagi dapat ni. Hai dana, acu maral ti dana. Aibu mina tambah agumna kaya usit dana makau pong dengan ngammi dapat no. Lemin nampak lekai di lahir itu na. Pikli bayi naunupi, amade pikli bayi puan panak kari hai nukalam dulu. Tapi kari kita.
3: Ma, kami nasi ayam. Kaya ada usit dana. Mayum nge mati tak si kasih amat tak sutam dana. Kangen itu na tu budi. Aduh, bunyi.

0: Mao Zedong. Nang Lenin yang layu, Lenin lehra. Nang adam cakko, kang lehra.
1: Dada, ayeng pasal nak kanara sisa. Cakca na betau biru. Hai ma, kau dah orang ke pamung deh deh hebat biru tu bo.
0: Saning de, ayi nak kucarai juga je.
1: Aduh, kong si di lopu.
0: Tunggu.
1: Kong biar orang kamera itu mendoi nu hai ba. Mumpak bi taksi loi na mula ni hai ba.
0: Muka pasal sero. Shubi lembu minai nang lagi ciri,
1: ha? Hui ni, shugi ni. Aduh, yadar mina pasib cincal lagi ko.

Nupi uy bigimapo, adukimatik nung shida ko nang si. Kundulay rang na kudam changdam uyduna, yumnak sagay unkibada, tamoy gilakanung da, puhuduna chatliba may chaksidi, nupi uy bishingtana, kanglam gani.

ikheng lakta red rose film da gi puspara ni na sakpa thangjam kora na sering ba tomba thangjam na serang bai se si lakli ba yumsa kaisa numit ki numidang pung taret ni nifumanga film mistake gi kudol da tahanjagani.